anababi, anachi, anailu majawi. Jadah lainjang majawi, nato tundaudi, wanawon cina jamuki. Wanawon pernah inwa anjatamani radio cido nang rajamu 97.0